0: CKLB radio wak edaitsne tat ekomo dunhonu ni aitso hondain lat hanigots on hitat dunyat hi sin laha ada akwe khwat on goddi hani hitat wa kono wonni gots on hitat dagu zi hani egidzi si hani egilla hani dun de zon sin dun yalni hitat ei hani hi haso wat hawal lahde edaitsne ekomo dun tat CKLB radio wak e
1: Look at her in the good.